0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari Rock and Breakfast ya, masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas nanti jam 9 pagi. Dan sesaat lagi tentunya juga akan hadir sederetan single-single dari Belantika Musik Indonesia. Yang belum Mei senggol siapa tadi ya? Patut Murah udah ya di seputaran Bangli. Oke deh, pagi Patut Murah, semangat untuk rangkaian aktivitasnya juga. Kemudian ada Pak Dewa Suatnya di Bangli ya. Untuk Pak Dewa Suatnya, mohon maaf Green Day tadi sudah di awal-awal ya. Oke, kita gabungin aja berhubung waktu juga sudah sangat mepet. Masih ada satu persembahan terakhir dari single-single mancanegara untuk Rock and Breakfast ya. Pak Ketut Daddy Barbel, seputaran Kargo hadir. Selamat pagi, baru saja mengudara singlenya ya. Juga buat Pak Ari Dinamika, semangat untuk rangkaian aktivitas Bu Jero Koming di Dau Umosana absen. Ini single terakhir kita nih ya. Oke, yang like juga tadi siapa ya, enggak sempat komen kah? Pak Putu Juwet biasanya di situ selalu stay tune, cuman sibuk biasanya ya. Oke, berhubung langsung nongol tadi sedikit namanya jadi ingat deh nyenggol. Oke, pagi Pak Putu Juwet, selamat mempersiapkan dagangannya, semoga laris manis untuk hari ini ya. Dan baik pecinta suara sendiri yang udah request juga single-single dari Belantika Musik Indonesia, mohon bersabar, ini dia persembahan terakhir dari single Mancanegara.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh, siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyi Hari Pecinta Suara Sunyi Hari Rock and Breakfast masih hadir ya bareng May Disney dengan seretan sengsel dari Belantika Musik Indonesia hingga tuntas jam 9 pagi nanti. Semangat kembali buat semua yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Baik, Pecinta Suara Sunyi Hari, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Badung menggencarkan promosi pariwisata berbasis pengalaman langsung atau Immersive Tourism Experience. Sasarannya pasar wisatawan mancanegara atau Wisman India yang dinilai potensial bagi Bali. Saat ini Wisman asal India menduduki peringkat ketiga kunjungan ke Bali. Strategi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Badung Familiarization Trip 2026. Puluhan travel agent asal India dihadirkan untuk melihat berbagai destinasi unggulan di Kabupaten Badung. Satu di antaranya melalui agenda Cultural Dinner di Pura Taman Ayun pada Rabu malam. Kepala Dinas Pariwisata atau Dispar Kabupaten Badung Anagung Putri Mas Agung mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah strategis memperluas promosi wisata dan Badung di pasar internasional, tentunya khususnya India. Dan dia menilai saat ini pasar India menunjukkan pertumbuhan kunjungan cukup signifikan ke Bali. Menurutnya, menghadirkan langsung travel agent ke Bali menjadi cara efektif agar mereka memahami karakter pariwisata Badung secara lebih mendalam sebelum memasarkan paket wisata ke negara asal. Selama 4 hari 3 malam di Bali, para peserta diajak mengunjungi sejumlah destinasi wisata unggulan, di antaranya Pantai Pandawa, kawasan Sulangai, desa wisata hingga monumen I Gusti Ngurah Rai. Dan pada kegiatan ini para travel agent disuguhkan pertunjukan budaya Bali seperti tari barong, iring-iringan gebogan hingga santap malam dengan sajian kuliner khas Bali di kawasan Pura Taman Ayun. Para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai sejarah Pura Taman Ayun yang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Konsep promosi berbasis pengalaman langsung dinilai lebih efektif dibandingkan promosi konvensional. Hal ini karena travel agent merasakan atmosfer budaya, keramahan masyarakat hingga kualitas destinasi wisata yang akan mereka tawarkan kepada wisatawan India. Dan dalam kegiatan ini, para travel agent juga berkesempatan bertemu langsung dengan Raja Mengwi Edece Kordo Mengwi 13 yang turut menyambut baik langkah promosi wisata berbasis budaya tersebut. Menurut Edece Kordo Mengwi, kawasan Badung Utara dan Badung Tengah memiliki potensi wisata budaya dan alam yang masih alami dan layak diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan mancanegara. Dan dia menyebutkan kunjungan wisatawan ke objek wisata Pura Taman Ayun saat ini berkisar 400 hingga 500 orang per hari. Dan dia pun berharap kunjungan Wisman terus meningkat melalui promosi yang tentunya lebih masif.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali bersama dalam Intips, Informasi dan Tips. Hanya di sini, 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sunyari kembali dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Paden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Semangat kembali pagi hari ini dalam intips informasi dan tips suasana hari Jumat. Tetap semangat semuanya. Kita sudah melangkah di lembaran ke-15 di bulan Mei 2026. 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini. Hingga tuntas di jam 11 siang. Silakan juga tensi ke via Facebook kami Suara Sunyari. WhatsApp di 087-773-3318-964.

89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Nona Ana. Selamat pagi. Semoga senantiasa selalu sehat ya. Oke. Baik pecinta Suara Sundari, 21 menit lepas dari jam 9 pagi, intips informasi dan tip kortisol. Paling sering dikenal sebagai hormon stres ya. Nah, dalam kondisi normal, tubuh memproduksinya sekitar 8 sampai 30 mg per hari untuk membantu mengatur energi, tekanan darah hingga respon imun. Saat kadarnya terlalu tinggi, tubuh terus berada dalam mode siaga. Tidur terganggu, badan mudah lelah, fokus menurun, dan nafsu makan cenderung meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berkaitan dengan penumpukan lemak di area perut dan gangguan metabolisme. Asupan makanan ternyata bisa ikut berperan dalam mengatur kadar kortisol. Nutrisi tertentu membantu menenangkan sistem saraf dan menekan lonjakan hormon stres ini, sehingga tubuh bisa kembali ke kondisi yang lebih stabil. Nah, pecinta Suara Sundari, tentunya ada beberapa jenis makanan ya sebagai penangkal stres yang bisa menurunkan kortisol dalam tubuh kita. Apa saja kak? Jangan kemana-mana, kita intip satu persatu sesaat lagi.

89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Dunia belum kiamat ya, yang sudah intip. Satu nomor ini mudah-mudahan bisa terhibur. Tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas. 36 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Masih bareng main di sini untuk intips, informasi, dan tips. Baik, beberapa jenis makanan penangkal stres ini bisa turunkan kortisol dalam tubuh ya. Di antaranya adalah sayuran hijau dan kacang-kacangan. Magnesium dalam bayam, kangkung, dan kacang-kacangan membantu sistem saraf lebih stabil. Mineral ini terlibat dalam banyak sekali proses di otak, termasuk mengatur sinyal antar sel saraf dan menjaga respon tubuh terhadap tekanan tetap terkendali. Dalam jurnal Clinical Endocrinology tahun 2020 dijelaskan bahwa asupan nutrisi mempengaruhi fungsi otak dan juga respon stres, termasuk jalur yang mengatur hormon stres seperti kortisol. Nah, saat asupan magnesium cukup, aktivitas saraf menjadi lebih stabil dan tubuh tidak mudah masuk ke mode siaga berlebihan. Sinyal stres tidak cepat melonjak, sehingga tubuh punya ruang untuk kembali ke kondisi yang lebih tenang secara bertahap.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari dari Jemersi sudah hadir untuk Anda ya. Dan baik, kita lanjut lagi Pecinta Suara Seniari untuk intip berikutnya ya. Makanan penangkal stres yang bisa turunkan kortisol dalam tubuh adalah omega 3 pada ikan. Salmon, sarden, dan ikan lainnya yang kaya kandungan omega 3 itu bisa membantu tubuh merespon stres dengan lebih tenang. Lemak ini bekerja pada otak dan sistem saraf yang mengatur hormon stres. Penelitian di jurnal Molecular Psychiatry tahun 2021 menunjukkan omega 3 dapat menurunkan respon kortisol saat tubuh menghadapi stres sekaligus membantu meredakan peradangan. Nah, saat peradangan menurun, sinyal stres di dalam tubuh ikut mereda. Respon tubuh menjadi lebih stabil, tidak mudah tegang, dan lebih cepat kembali tenang ya setelah aktivitas yang melelahkan. Kondisi ini juga membantu menjaga stamina tetap lebih konsisten sepanjang hari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sunyari, selamat pagi pecinta Suara Sunyari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Jumat di tanggal 15 Mei 2026. 1 US dollar setara dengan 17.445 rupiah. 1 euro setara dengan 20.156 rupiah. Kemudian 1 pound sterling setara dengan 23.134 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.408 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 109.00.

98.4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Diam-diam jatuh cinta ya. Baik, kita lanjut lagi untuk pagi jelang siang hari ini in tips, informasi dan tips yang pastinya masih bareng Mei di sini hingga tuntas berakhir jam 11 siang nanti ya. Masih ada waktu juga untuk Anda yang atensi langsung melalui Facebook kami Suara Sendiri atau melalui WhatsApp di 087-773-331894. Semangat untuk yang masih sibuk aktivitas ya. Yang lagi nunggu juga tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, kita masih pada informasi kita pagi hari ini ya. Mari kita intip kembali makanan penangkal stres berikutnya ya. Yang bisa menurunkan kortisol dalam tubuh kita adalah buah dan sayur. Yap, buah dan sayur kaya antioksidan. Membantu menekan stres oksidatif yang meningkat saat tubuh sedang merasa stres. Kondisi ini terjadi ketika tubuh bekerja lebih keras dari biasanya dan memicu ketidakseimbangan di dalam sel. European Journal of Nutrition tahun 2022 menunjukkan konsumsi sumber makanan tinggi antioksidan berkaitan dengan penurunan tanda stres dalam tubuh dan keseimbangan hormon yang lebih baik. Antioksidan membantu melindungi sel dari kerusakan dan menekan peradangan ringan yang ikut mendorong kenaikan kortisol. Nah, saat kondisi di dalam tubuh lebih terjaga, produksi hormon stres tidak terus meningkat. Tubuh terasa lebih segar, tidak cepat lelah, dan lebih stabil saat menghadapi aktivitas sehari-hari.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari. Masih tetap semangat semuanya ya. Oke, kita lanjut di Intips, informasi dan tips. Sudah 23 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi saat ini. Masih bareng May di sini ya. Makanan penangkal stres yang bisa turunkan kortisol dalam tubuh berikutnya adalah coklat hitam dan teh. Coklat hitam dan teh itu mengandung polifenol serta senyawa seperti L-theanin yang berpengaruh pada sistem saraf. Kandungan ini membantu mengatur aktivitas otak yang berkaitan dengan stres dan juga suasana hati. Studi ilmiah di jurnal Nutrients tahun 2022, kombinasi magnesium dan L-theanin dari teh hijau menunjukkan efek dalam menurunkan tingkat stres pada individu dengan kondisi tekanan kronis. Senyawa ini membantu menurunkan aktivitas saraf yang terlalu aktif saat stres. Tubuh menjadi lebih tenang, detak jantung lebih stabil, dan pikiran terasa tidak terlalu tegang. Nah, dalam keseharian, efeknya terasa pada kondisi tubuh yang lebih rileks dan tidak mudah lelah setelah aktivitas padat.

89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri Sarwana yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat juga untuk Anda yang sedang melakukan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi the way, tetap berhati-hati di jalan selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang menempati momen liburannya, okay? Semoga menyenangkan kumpul bareng keluarga tercinta. Beberapa makanan penangkal stres yang bisa turunkan kortisol dalam tubuh sudah menginformasikan untuk Anda ya. Yang terakhir ini adalah karbohidrat kompleks. Nah, oat, kemudian beras merah dan biji-bijian utuh itu membantu menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Karbohidrat jenis ini dicerna lebih lambat, sehingga energi dilepas secara bertahap dan tidak memicu lonjakan yang tajam. Stabilitas gula darah penting karena fluktuasi energi memicu aktivasi hormon stres. Studi dalam jurnal Nutrients tahun 2019 menunjukkan pola makan dengan kualitas karbohidrat yang baik berkaitan dengan respon stres yang lebih rendah dan regulasi hormon yang lebih stabil. Nah, dengan energi yang lebih konsisten, tubuh tidak perlu terus-menerus meningkatkan produksi kortisol untuk menjaga keseimbangan. Ya, demikian informasi kita untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Senantiasa jaga selalu kesehatan Anda ya. Salam sehat untuk semua.

air dan pantai tersisa indah sayang bagaikan saat dapat wapun.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

19,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Tidak terasa juga kau bersama kita untuk intips ya. Informasi dan tips harus segera dituntaskan sampai di sini ya. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia bersama kami hanya di sini 19,4 FM Suara Sendiri. Sesaat lagi Sweet Memories hadir untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari dari lantai 2 Jalan R. Supratman 28 Padenpasar Bali. Saya Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 15 Mei 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Dan kali ini Yulia putarkan dari Steve B, Waiting for You Love.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari masih di program acaranya Sweet Memories ya. Baru saja kita nikmati lagu dari Mary Beth ya, ada Denpasar Moon sudah dihadirkan untuk Anda. Dan pecinta Suara Sunari, buat yang mau gabungan silahkan di 08 777 3198 94.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum.

0: Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Hari ini tepatnya pada tanggal 15 Mei ya. Hari ini adalah hari ke-135 atau hari ke-136 dalam tahun Kabisan atau dalam kalender Gregorian. Nah, pecinta Suara Sunari, menurut Wikipedia, secara internasional tanggal ini diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Jadi berdasarkan catatan, beberapa peristiwa penting yang jatuh pada tanggal 15 Mei, diantaranya ada perayaan kenaikan Yesus Kristus pada tahun-tahun tertentu, yaitu di tahun 1947, 1958, 1969, dan 1980, dan juga Hari Raya Waisak pada tahun 1984. Terjadi insiden 15 Mei di tahun 1932 bertepatan di Jepang ya. Upaya kudeta oleh perwira angkatan laut muda yang mengakibatkan terbunuhnya Perdana Menteri Inukai Tsuyoshi menandai peringatan militerisme di Jepang. Dan pecinta Suara Sunari, banyak tokoh yang lahir pada tanggal 15 Mei ini, diantaranya figur politik, militer, dan juga seniman. Nah, untuk hari ini, Hari Keluarga Internasional ini ditetapkan oleh PBB, Resolusi 47237 pada tahun 1993 untuk menyoroti pentingnya keluarga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Sweet Memory. Suara Sunyari.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, suara Sumeria.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, sampai di sini Sweet Memories menemani Anda bareng saya Yulia ya. Kita berlanjut 1 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti bersama Kli, kumpulan lagu Indonesia Kenangan.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat siang pecinta Suara Sunari. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan di edisi hari ini 15 Mei 2026 sampai di jam 3 sore nanti.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Iwan Fals dengan Mata Dewa ya, sudah menemani segala aktivitas Anda. Baiklah, pecinta Suara Sunari, siang hari ini Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung ya di 08 777 333 1894. Baiklah pecinta Suara Sunari, Yulia ucapkan selamat siang dulu buat siapa ini, Man Adi di Gang Beji. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ada Wayan Tirtayasa juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik, terima kasih sudah bergabung hari ini Mbok Rai. Gimana kabarnya siang hari ini, semoga sehat selalu ya. Oke, terima kasih pecinta Suara Sunari buat yang sudah menemani Yulia. Dan semoga siang hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, untuk lagu yang berikutnya kali ini Yulia putarkan dari Ami Shirt ya, Isabella. Semoga terhibur dan tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Country Special tepat di jam 3 sore. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sumiari dari lantai 2 Kawasan Wilayah Pratman, 28 Denpasar Bali. Halo, selamat sore pecinta Suara Sumiari, semangat kembali sore hari ini ya. Untuk suasana hari Jumat di 15 Mei 2026 dalam Country Special. Yap, 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini Anda bisa menyimak sedetan single-single country koleksi dari Suara Sumiari. Tentunya sampai tuntas di jam 5 sore nanti Anda bisa tensi juga melalui via Facebook Suara Sumiari atau silakan melalui WhatsApp kami di 087 773

Iya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari baru saja hadir ya. I'm Gonna Be Somebody milik dari Travis Tritt adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu country Amerika legendaris yang dikenal dengan gaya perpaduan country dan juga southern rocknya. Lahir 9 Februari 1963 ya. Berkarir selama lebih dari 30 tahun, Tritt adalah bagian dari Class of 89 musik country bersama dengan Garrett Brooks, Clint Black, dan Alan Jackson. Jadi beberapa lagu terpopulernya antara lain It's a Great Day to Be Alive, kemudian Anymore, Foolish Pride, dan Best of Intention. Musiknya seringkali menggabungkan pengaruh honky tonk tradisional dengan rock selatan yang energik. Dan ia memenangkan 2 Grammy Award untuk Best Country Collaboration with Vocal di tahun 92 dan 1998 ya. Lahir di Georgia. Di Georgia, Tritt telah menikah dengan Teresa Nelson sejak 1997 dan mereka memiliki 3 anak ya. Baik pecinta Suara Seniari, masih lanjut dalam Country Special Summer Break berikutnya from Andy Gibson.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Satu lagu bertajuk Over, ini adalah lagu country rock emosional dari Blake Shelton yang dirilis pada Mei 2012 ya. Sebagai single keempat dari album Bright Driver Blue di tahun 2011. Dan lagu ini mencapai posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Song pada bulan September tahun 2012 dan menonjolkan sisi vokal yang lebih dramatis dan balada, berbeda dari gaya country khasnya ya. Ya, ditulis oleh Paul Jenskins dan David Elliott Johnson, di mana lagu Over ini menggambarkan tekad seorang pria yang putus asa untuk meyakinkan kekasihnya agar tidak meninggalkan hubungan mereka. Video musik lagu ini menampilkan Blake Shelton menyanyikan lagu ini dengan latar belakang kobaran api yang dramatis ya. Ya, dirilis pada masa puncak karir Blake Shelton, lagu ini menjadi hits nomor 1 di Billboard dan menambah daftar kesuksesan album Red Rival Blue. Baik pecinta Suara Sunari, hari lanjut lagi semangat semuanya, masih dalam country special bareng Mei di sini hingga tuntas berakhir di jam 5 sore ya. Semangat juga buat yang masih disibukkan rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni, The One That Got Away. Satu nomor dari Jack Owen ya, sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda. Tentunya sudah sangat familiar, Jack Owen ini adalah penyanyi country Amerika Serikat yang terkemuka ya, dikenal dengan hits platinum seperti Barefoot Blue Jean Night. Dan setelah segera mengakhiri karir golfnya, ia beralih ke musik, memproduksi lagu hits dan memulai tur akustik pada 2026. Dan pastinya pecinta Suara Seni, Jack Owen lahir di Florida. Awalnya adalah pegolf berbakat sebelum beralih ke musik setelah cedera. Dan dia merilis album ke-8nya Dreams to Dream pada tahun 2025 dengan sentuhan baru ya dari produser Shorter Jennings. Beberapa lagu terpopulernya adalah Beachin, Was Jack, You Were Dying, dan America Country Love Song ya. Dan Owen sempat juga mengumumkan tur akustik bertajuk Dreams to Dream Tour yang dimulai 26 Februari tahun 2026 kemarin ya. Dan pecinta Suara Seni melangkah di menit ke-55 saat ini, lepas dari jam 3 sore, masih bareng Mei di sini untuk Country Special.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Sonari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sumiari, pecinta Suara Sumiari. Masih dalam country special bareng Mei di sini jam 5 sore ya. Dom Lip sudah hadir untuk Anda, milik dari Trish Adkins. Dia adalah ikon musik country Amerika Serikat ya, dan lahir tahun 1962. Terkenal dengan suara baritonnya yang perat, penjualan album lebih dari 11 juta kopi, serta penampilan panggung yang sangat energik ya. Memulai debut pada tahun 1996 dengan Dream It Out Loud, selama lebih dari 25 tahun berkarir, ia telah menghasilkan banyak sekali hit, termasuk 20 lagu di Billboard Hot 100 dan lebih dari 2 miliar streaming. Musiknya dikenal mencerminkan perpaduan budaya Louisiana atau tempat asalnya, dan seringkali bertema kehidupan pedesaan, keluarga, dan pengalaman hidup pribadi. Pernah bekerja sebagai pekerja pengeboran minyak ya, sebelum terjun ke dunia musik. Dan dia memiliki tinggi tubuh 6 kaki 6 inci, sekitar 198 cm. Iya, Trish Adkins telah melewati berbagai tragedi, termasuk kecelakaan yang membuat jari kelingkingnya terputus, dan berjuang mengatasi kecanduan alkohol. Dan dia dikenal sebagai pribadi yang sadar alkohol sejak tahun 2014. Baik, pecinta Suara Sumiari, Trish Adkins juga dikenal karena keterlibatannya dalam dunia akting ya, dan penampilan di televisi menjadikannya salah satu sosok paling menonjol dalam musik country modern. Yap, 20 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore, country special.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari Country Special. Masih hadir ke tengah ruang dengan Anda, Crying on a Street Jacket. Ya, sudah hadir untuk Anda dari miliknya Casey James, penyanyi, penulis lagu, dan gitaris Amerika asal Texas yang dikenal sebagai finalis peringkat ketiga pada American Idol musim ke-9 ya. Lahir 31 Mei 1982, musisi beraliran country, blues, dan rock ini aktif berkarya dengan merilis album serta tampil secara independen setelah sempat bernaung di bawah label besar. Ya, Casey mencuri perhatian di musim ke-9 di tahun 2010 dengan kemampuan vokal dan juga permainan gitarnya yang mahir, menjadikannya salah satu finalis yang menonjol ya. Mengusung genre campuran country rock dan blues setelah Idol, ia menulis album debut subtitle pada 2012 yang menelurkan lagu Crying on a Sweet Case yang baru saja kita simak bersama. Ya, Casey James terus berkarya secara independen, merilis album seperti Me and My Guitar di volume 1 tahun 2026 ini, dan aktif membagikan karyanya melalui YouTube ya. Lahir di Plano, Texas, dan ia memulai bermain gitar sejak usia 13 tahun. Baik, pecinta Suara Suniari, sudah 43 menit. Kita tinggalkan dari jam 4 sore Country Special.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri. Tidak terasa juga aku bersama kita untuk country special. Segera tunda sampai di sini dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sweet Sunset sesaat lagi akan hadir. Tetap di 89,4 FM Suara Sineri.

89,4 FM, suara seni hari kembali dari lantai 2 kawasan Nur Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta suara seni hari, semangat kembali bareng Mei Antari di sini ya. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset. Yap, single-single disco dan reggae siap hadir untuk Anda dengan rangkaian formasi dunia olahraga. Silakan atensi juga melalui via Facebook kami Suara Seni Hari dan WhatsApp di 087 773 331894.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Craig David sudah hadir untuk Anda. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk sore hari ini tatkala masih mengikuti rangkaian aktivitas Anda ya. Ya, mungkin menikmati momen liburan. Oke, semoga semangat juga, berbahagia kumpul bareng keluarga tercinta. Hati-hati di jalan bagian yang lagi on the way ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, informasi olahraga pertama untuk Anda pecinta Suara Sendiri. Thailand Open 2026 sajikan perempat final. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses terus melaju ke semifinal setelah menang atas wakil tuan rumah. Thailand Open 2026 digelar di Nimibot Stadium pada hari ini. Ganda Indonesia ditantang ganda tuan rumah Thailand yakni Leo Roli Karnando dan Daniel Martin vs Perachai Supun dan Pak Kapon. Dan pecinta Suara Sendiri, game pertama dimulai di mana pasangan Leo dan Daniel mengawali dengan perkasa. Mereka bisa nyaman memimpin 6-1 lalu unggul di interval 11-2. Kemudian pasangan Perachai dan Pak Kapon mencoba bangkit terus kikis jarak. Leo dan Daniel gantian tertekan dan Perachai dan Pak Kapon mendekat 10-15. Leo Daniel coba tenang walau unggul tipis 18-15. Mereka mencapai game point 20-16 setelah pukulan dari Perachai nyangkut di net. Pasangan Leo Daniel menangi game pertama dengan 21-16. Leo Daniel juga momentum di game kedua. Mereka bisa melaju ke interval 11-4. Leo dan Daniel meminimalisir kesalahannya. Mereka menjauh lagi dengan 18-12. Pasangan Perachai dan Pak Kapon sempat mendekat. Tetapi Leo dan Daniel mencapai match point 20-15. Dan pasangan Leo Daniel akhirnya menang 21-15 setelah pukulan Pak Kapon out. It's hydromatic. Why's the greased lightning?

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari, sederetan single-single disco tentunya masih akan hadir ya ke tengah-tengah Anda dalam Sweet Sunset. Sudah 31 menit lepas dari jam 5 sore saat ini. Semangat semuanya terkala menggeluti juga rangkaian aktivitas Anda. Baik, informasi olahraga berikutnya. Pecinta Suara Sunyari, Veda Ega Pratama tampil buruk di Free Practice One Moto3 Catalunya sehingga finish ke-23. Rider Malaysia Hakim Danis tercepat. Pada sesi yang dihelat di sirkuit Catalunya pada hari ini, tepatnya siang tadi, Veda kesulitan sejak awal sehingga terus tertahan di barisan tengah sekitar posisi ke-11. Alvaro Carpe, Red Bull KTM Ajo dan Adrian Fernandez dari Leopard Racing bergantian mempertajam waktu lap tercepat pada awal sesi ini. Sementara itu, dua pesaing Veda, Brian Urieti dari Red Bull KTM Ajo dan Hakim Danis Ion Credit MT Helmet MSI konsisten di 10 besar selama sesi latihan bebas pertama. Danis, pembalap asal Malaysia ini bahkan sempat menempati posisi pertama dengan 1 menit 49,276 detik. Veda masih kesulitan untuk bisa merangsek ke barisan terdepan. Dan hingga akhirnya dia hanya menuntaskan sesi ini di posisi ke-23 dengan 1 menit 50,142 detik. Terpaut 7 dari Danis yang finish pertama dengan waktu 1 menit 47,478 detik.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

FM Suara Seni Hari Pecinta, Suara Seni Hari, you to my everything. Ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Sudah 44 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore. Sudah 45 menit ya. Oke. Semangat semuanya dalam Sweet Sunset, masih bareng Mei dengan single disco yang dari request single reggae. Sabar dulu, nanti selepas dikumandangkan Puji Tristan, dia akan hadir untuk Anda ya. Dan tentunya rangkaian informasi dunia olahraga masih menghiasi Sweet Sunset. Leo Roli Karnando dan Daniel Martin ucap syukur usai lolos semifinal Thailand Open 2026. Selanjutnya, mereka ditunggu oleh wakil Cina He Jiting dan Ren Xiangyu. Leo Daniel menang atas Perachai Supun dan Pakapon di perempat final yang bergulir hari ini. Dalam laga berdurasi 44 menit itu, mereka menaklukkan tuan rumah dengan skor 21-16, 21-15. Menyoal jalannya pertandingan, Daniel mengungkapkan sempat lengah pada saat interval game pertama, makanya mereka banyak kehilangan poin. Dan untungnya Leo Daniel cepat menyadari kesalahan tersebut dan lekas memperbaikinya. Hasilnya pun membawa mereka pada kemenangan. Selanjutnya pasangan Leo dan Daniel yang baru kembali berpasangan ini akan menghadapi He Jiting Ren Xianyu di babak semifinal. Pertandingan akan dilaksanakan Sabtu tanggal 16 Mei. Dan pertemuan ini bakal menjadi yang kedua untuk mereka. He dan Ren menang dalam laga pertama di French Open 2023 dengan skor 21-14, 21-8. Dan Leo menegaskan ingin revanche dari ganda putra Cina tersebut, dan besok adalah waktunya.

Suomaan. Uom, santi, santi, santi.

89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, lanjut lagi masih bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset ya. Kali ini single-single reggae siap mengudara untuk Anda. I Can See Clearly Now, Johnny Dash sudah membuka untuk single-single reggae. Yap, rangkaian formasi dunia olahraga juga masih hadir sampai jam 7 malam nanti. Anda pun masih punya waktu untuk atensi melalui via Facebook kami Suara Sundari dan melalui via WhatsApp ya di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Sundari dan silakan simak juga streaming kami melalui radio.comomedia.id/sunari. Semangat semuanya yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Sweet Sunset masih hadir bareng Mei di sini ya. Dan pastinya informasi dunia olahraga masih menghiasi hingga jam 7 malam nanti. Sudah 32 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore. Masih bareng Mei di sini dan ini dia informasi olahraga berikutnya untuk Anda. Pebalap Gresini Racing Alex Marquez menjadi yang tercepat di sesi Free Practice One MotoGP Catalunya 2026. Rider Aprilia Jose Martin Cres di saat lagi memimpin. Pada sesi yang dihelat di sirkuit The Barcelona Catalunya pada sore hari ini, Martin sempat kesulitan di awal sebelum akhirnya melesat ke posisi pertama ketika waktu tersisa 32 menit. Tetapi bencana menimpa Martin saat memasuki tikungan ke-12 ketika terlalu merebah dan membuatnya keluar lintasan sampai membentur air French di sisa 18 menit sesi ini. Martin kemudian langsung balik ke paddock untuk menjalani pemeriksaan. Dan Martin masih mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 40,299 detik. Situasi ini dimaksimalkan oleh Alex Marquez yang melajukan motornya kencang di sisa 2,5 menit sesi ini. Dan pecinta Suara Sunyari, dia membuat waktu 1 menit 40,21 detik untuk menyalip Martin di posisi terdepan dan bertahan sampai sesi berakhir. Posisi Martin tidak berubah di urutan kedua, disusul oleh pebalap VR46 Racing Fabio Di Giannantonio. Dan melengkapi posisi lima besar adalah Pedro Acosta dari KTM dan rekan Martin di Aprilia Marco Bensensi. Enea Bastianini, Fermin Aldegor, Jack Miller, Franco Morbidelli dan Johan Zarco di posisi ke-6 hingga ke-10. Dan pebalap Ducati Francesco Bagnaia tampil membeli sehingga finish posisi ke-17.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Good Life. Sudah hadir untuk Anda, mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk sore jelang malam hari ini. Super Leeds menggelar lanjutan pekan ke-33 Persebaya Surabaya pesta gol setengah lusin lebih ke gawang Semen Padang. Yo, pecinta Suara Sendiri, Semen Padang vs Persebaya Surabaya digelar di Stadion Haji Agus Salim Padang pada hari ini, tepatnya sore hari tadi. Persebaya unggul duluan di menit ke-16, diawali Rajkovic yang masuk ke dalam kotak penalti. Dirinya memberikan umpan ke Rivera yang berdiri bebas. Nama terakhir dengan dingin menceploskan bola ke gawang. Tim tamu tambah keunggulan.

Di menit ke-20 lewat Catur Pamungkas, Catur tuntaskan serangan balik dengan cepat. Dan Guillermo sempat perkecil ketertinggalan di akhir babak pertama, tetapi golnya dianulir karena terlebih dulu offside. Bruno bikin gol cepat ketika babak kedua baru berjalan 4 menit. Apes buat Semen Padang. Ade Cristiano kena kartu kuning kedua di menit ke-60 yang berujung kartu merah dan tuan rumah harus bermain dengan 10 orang. Rajkovic cetak gol keempat Persebaya di menit ke-63 dan Rajkovic lepas sontekan di depan gawang. Bruno Paraiba tambah pesta gol Persebaya di menit ke-68 lewat titik putih. Tembakannya tidak terbaca kiper yang salah arah. Bruno Paraiba kemas brace di menit ke-73 dengan penyelesaian akhir yang tenang. Sudah setengah lusin gawang tuan rumah jebol. Bruno Paraiba kemas hat-trick di injury time. Sundulannya tidak keras tetapi di luar jangkauan kiper Iqbal dan kena tiang tetapi bola bergulir ke dalam gawang. Dan pecinta suara sendiri skor tuntas 7-0 untuk kemenangan Persebaya. Dan atas hasil tersebut Bajul Ijo naik ke peringkat keempat klasemen Super League sementara dengan 55 poin. Dari 33 laga dan Semen Padang di peringkat ke-17 dengan 20 poin.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta, Suara Sineri. Tiba saatnya untuk menuntaskan Ragen Sweet Sunset sampai di sini, dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sineri.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTV.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.
1: I ain't tryna.

0: This Saturday, Sunday, what?
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: All designed.
5: Suara sendiri.

Thank you. Thank you.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

ดสมสวมอมสันติ

89,4 FM Suara Seniari dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Suasana hari Sabtu ya melangkah di 16 Mei 2026. Rock and Breakfast tentunya hadir ke tengah ruang dengan Anda. Yap, bareng Mei Antari di sini seperti biasa tuntas di jam 9 pagi. Silakan atensi ke via Facebook kami Suara Seniari. WhatsApp 087 773 331894.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Pecinta Suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, 89,4 FM Suara Sumiari, pecinta Suara Sumiari. Rock and Brevas hadir ke tengah ruang dengar Anda. Double Talking Jive baru saja mengudara. Semoga bisa memberikan semangat juga untuk suasana pagi hari ini ya. Cuaca di luar sana hujan ya. Oke, dari tadi pagi sudah hujan deras sekali. Tetap semangat dan tetap berhati-hati di jalan bagi Anda yang tengah melintas ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan ya, mungkin sudah membuka rangkaian aktivitas juga. Selamat pagi semuanya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Yap, bareng Mei di sini kita absen dulu deh. Yang sudah atensi pagi hari ini, Mbak Tika Rus, gimana kabar seputaran Ulun Suwi, hujankah di sana? Oke, semangat aja ya. Baru saja hadir singlenya juga Pak Wayan Sutama, selamat pagi. Pak Ketut Daddy Barbel, ready singlenya segera mengudara. Kemudian pagi juga mengucapkan buat Pak Wayan Erna, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas Anda juga ya. Pak, Bu Ketut ya, Ni Ketut Naryasi Adinar, selamat pagi dekat sini. Oke, buat Pak Tut Murah di seputaran Bangli, Mei sudah kirimkan yang ada playlistnya untuk Elegance. Silakan dipilih salah satunya Pak Tut ya. Tinggalkan komentar Anda, kembali ditunggu.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Sumari.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sumari.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri masih samar-samar kita nikmati bersama Freebird yang sudah hadir untuk Anda 52 menit lepas dari jam 7 pagi saat ini. Rock and Brewas masih hadir bareng Mei di sini ya. Sampai tuntas nanti jam 9 pagi yang dari Kes juga single-single dari Belantika Musik Indonesia. Mohon bersabar, seperti biasa akan hadir nanti di 8.30 ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, sebelum menyapa kembali yang sudah atensi, sabar dulu ya. Oke, satu informasi untuk Anda, selain menggencarkan vaksinasi PMK, Dinas Pertanian dan Pangan atau Disperpa Badung mulai menyiagakan sebanyak 184 petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan ratusan petugas tersebut akan diterjunkan di 62 titik pemeriksaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Badung. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung, Anagung Ngurah Rake Sukadana, mengakui pemeriksaan dilakukan guna memastikan ternak kurban yang dipotong dalam kondisi sehat, aman, dan juga layak konsumsi masyarakat. Menurutnya, total petugas yang dilibatkan mencapai 184 orang. Rinciannya terdiri dari 60 petugas dinas, 100 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, serta 24 dokter hewan mandiri dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia, PDHI. Raka Sukadana menjelaskan berdasarkan data tahun sebelumnya, kebutuhan pemotongan hewan kurban di Badung diperkirakan mencapai 1.564 ekor. Menurutnya ketersediaan sapi aman dan mencukupi untuk kebutuhan kurban di Kabupaten Badung. Meski kebutuhan pemotongan cukup tinggi, pihaknya memastikan stok sapi di Badung masih sangat mencukupi. Namun demikian, pihaknya memastikan belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis maupun zoonosis. Dalam pelaksanaan pemeriksaan nanti, petugas akan memantau kondisi fisik ternak sebelum dipotong, serta memeriksa juga organ dalam setelah pemotongan dilakukan.